0: Bokaluang dan besok kau di SD Negeri 27 Purui, Kota Padang.
1: Jadi untuk materi yang edukasi kita gunakan untuk mitigasi bencana, penyelamatan awal dan titik akhir tentang penyelamatan evakuasi dini untuk khususnya sekolah, nggak SD bagi guru dan muridnya. Jadi kalau untuk SD 27 kita laksanakan pada tanggal 30 September itu bertepatan dengan hari memperingati gempa 30 September di Kota Padang. Jadi harapan kita dari Tagana Kota Padang, khususnya FK Tagana Kecamatan Padang Barat, dengan diadanya TMS atau Tagana Musuh Sekolah, jadi sebagai untuk memotivasi untuk masyarakat dapat melaksanakan mitigasi bencana atau penyelamatan secara bersama guru dan murid untuk mengantisipasi jadi banyaknya korban pada saat terjadinya gempa ataupun tsunami di wilayah zona merah, yaitu Kecamatan Padang Barat.
0: Zul Henry lebih lanjut menambahkan, inisiatif pendidikan jo sosialisasi ko indah hanyo kepada para murid kendati juo melibatkan seluruh staf pengajar sekolah dalam upaya mitigasi bencana. Akibatnya masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan menjadi lebih paham dalam menanggapi bencana khususnya dan mempengaruhi lingkungan tampe tinggal jo sekolah di sekitarnya. Nusana Padanga, walaupun fenomena El Nino masih melanjui, tetap ada potensi curah hujan sadang hingga lebat di Sumatera Barat. Situasi kok dipengaruhi de pola atmosfer, jo ciri-ciri spesifik daerah dan berbeda jo bagian-bagian lain di Indonesia. Koordinator Observasi Data Jo Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan bagian utara Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mempamerkan pola hujan nan berbeda jo Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut Yuda, Sumatera Barat kemungkinan akan mengalami curah hujan sadang hingga lebat selama 3 bulan kamuko. Khusus untuk Kabupaten Sumatera, Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, dan juo Solo nan terletak di zona ekuatorial nan kue, puncak curah hujan diperkirakan terjadi antara November jo Desember.
2: Artinya apa? Bahwa dengan kita membaca bahwa curah hujan bulan itu 3 mm dalam sebulan, intensitas hujan itu masih dapat terjadi dengan kategori tinggi. Kemudian juga frekuensinya juga akan semakin sering, atau istilah lainnya, hujan terjadi secara akumulasi dalam satu hari atau satu atau dua hari dengan intensitas yang sangat ekstrim, namun hari-hari berikutnya itu akan menjadi lebih jarang terjadi hujan.
0: Yuda menambahkan pola curah hujan dan dicirikan jo intensitas ekstrim dalam waktu singke harus diwaspadai karena dapat meningkatkan debit air permukaan. Sesudah beberapa hari indah hujan, kapasitas tanah untuk menyerap volume air dan gadang mungkin menjadi lebih tabate. Di sana Padanga, sesudah musyawarah nan rumi akhirnya telah diputuskan pakan olahraga Provinsi Sumatera Barat Porprov 2026 kabar jalan sesuai jadwal pada tanggal 2 hingga ampe balik Oktober jo partisipasi dari seluruh kabupaten jo kota. Kepala Dinas Pemuda jo olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi mengakui telah ada beberapa perdebatan tentang usulan dari beberapa daerah untuk menunda acara tersebut. Selain itu, beberapa kabupaten Jokota alun memastikan ka mengirim kontingen hingga bateh wakatu pendaftaran terakhir. Namun, kapatangku sambil balik kabupaten kota alah memastikan partisipasinya dalam ajang multi olahraga tingke Provinsi Tasabui.
3: Prof yang kita rencanakan tanggal 2 sampai 14 Oktober ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK Gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026 yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
0: Tahliatul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Jokoni Kabupaten Kota dan alam menjajarkan usahanya untuk memastikan kesuksesan Porprov tahun kini. Akibatnya hanya perubahan agenda acara dan menyangkut tampe-tampe untuk upacara pembukaan jo penutupan. Lokasi nan awalnya direncanakan di Kota Solo ala dipindahkan ke lapangan kediaman.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
4: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh.
5: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Dra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu.
4: Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
5: Aduh, gini loh, Dra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
4: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
5: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Nusana Padanga. Berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Kemampuan magia pertolongan pada menit-menit awal saat terjadi henti jantung menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki masyarakat. Untuk memperoleh kemampuan tasabuhi, TP PKK Kota Padang menggelar pelatihan Jolomba Bantuan Hidup Dasar atau BHD dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia 2026. Sebanyak sebalik kelompok perwakilan Kecamatan Kota Padang mengikuti pelatihan teknis Jolomba BHD. Kegiatan tasabuhi dibimbing 7 dokter spesialis jantung dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Perki Sumatera Barat. Ketua TP PKK Kota Padang Dian Puspita Fadli Amran mengatakan kegiatan itu di Indah Hanyo bertujuan mencari pemenang lomba. Lebih dari itu, kader diharapkan mempunyai keterampilan untuk magia pertolongan awal ketika menemukan orang dan mengalami henti jantung. Dan Dian mengatakan keterampilan BHD perlu dimiliki lebih banyak masyarakat karena kondisi kegawat daruratan dapat terjadi kapan saja dan membutuhkan respon capek sebelum bantuan medis profesional tiba. Kader TP PKK diharapkan Indah Hanyo mampu menerapkan keterampilan tasabuhi, namun juga menaruhkan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Dalam lomba itu, Kecamatan Lubuk Kilangan meraih juara pertama, disusul Kecamatan Koto Tanga sebagai juara kedua, serta Kecamatan Padang Barat sebagai juara ketiga. Sementara Kecamatan Kuranji menempati posisi kampe dan Kecamatan Padang Utara di posisi kelima. Selain pelatihan kegawat daruratan, peringatan Hari Jantung Sedunia dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit jantung dan stroke. Dian yang berlatar belakang dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah, magia edukasi mengenai faktor resiko, gejala awal, serta pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Dalam beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.
1: Bu, Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas.
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidet senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi bersama pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus tasabui pada hari Senin kepatang dan aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Para kurir asal Malaysia tasabui mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ-201. Kalimo kurir asing tasabui dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Polisi Eko Hadi Santoso membeberkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengakui menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali berinisial Madam via Telegram. Eko menerangkan bahasanya tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus K2 lokasi wilayah Jakarta. Aparat kepolisian meringkus warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Beko kita ke informasi lainnya, Dusana Padanga tetap bersama Prampe RRI Padang.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sono Pandangan Pertamina Patraniaga Regional Sumpanggu Tarui melakukan pengawasan jo pengujian kualitas bahan bakar minyak BBM dan disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan masyarakat terkait Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Sumatera Barat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumpanggu Farugi menyampaikan, Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaian nyonjo spesifikasi dan alat ditetapkan. Pertamina Patraniaga jo melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite salah satu hasil pengujian laboratorium terbaru. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sijunjuang menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membantu generasi muda yang indah hanya unggul secara akademik, namun jo mempunyai nilai dan kepribadian yang baik. Bupati Kabupaten Sijunjuang, Beni Dwi Fayuswir mengatakan, pendidikan anak indah cukup hanya berfokus pada kemampuan akademik. Menurutnya, pembentukan karakter menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan. Beni menyampaikan apresiasi atas komitmen Basamo dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Sijunjuang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpatinan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.

0: masyarakat Pariaman merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabut sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi Tabui terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, mataham pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabui nanya angke dan dilanjutkan dengan hoyak tabui. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabui setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana pandangan, sebanyak 9 balai kontingen Kabupaten Kota Sumatera Barat dipastikan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kanam Balai Sumbar 2026. Kepastian Tasabu memastikan seluruh daerah di Sumatera Barat siap ambil bagian dalam ajang olahraga provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Maret Oktober 2026. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengatakan seluruh atlet dan kontingen dari 9 balai kabupaten kota di Sumbar telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Sirimam hingga pukul 2 balai malam pada Minggu 27 September 2026. Beliau menyampaikan proses pendaftaran berlangsung dengan berbagai dinamika, namun kerajusamu seluruh pihak membuat seluruh kontingen akhirnya dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Hamdanus menjalankan kepastian seluruh kabupaten kota di Sumbar untuk mengikuti Porprov 2026 sebagai wujud solidaritas antara KONI daerah, pemerintah, dan provinsi. Beliau juga mengapresiasi karajo panitia besar Porprov Sumbar yang dinilai telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana Pandanga berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir UB untuk influenza tipe A mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun dikatakan Menkes Basonyo, UB oseltamivir tidak sembarangan diagi ke paru pasien. UB yang ada di rumah sakit, di rumah sakit adalah oseltamivir, dan para ahli menyampaikan tidak bisa terlalu sembarangan diagi karena bisa mengakibatkan resistensi. Menkes Budi menjelaskan, apabila UB diagi secara sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal serupa kematian. Oseltamivir diagi untuk pasien yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Dan Menteri Budi menegaskan penanganan tabayi untuk influenza A adalah menjaga imun.

tanpa resep dokter. Beliau menegaskan mayoritas kasus influenza dapat cegah suram, sementara oseltamivir dialokasikan khusus untuk pasien jo gejala bare dan kelompok beresiko tinggi. Berdasarkan data pemantauan surveillance Ilisari, Surveillance Influenza Like Illness and Severe Acute Respiratory Infection, hingga pakan K38 2026, terpantau 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 7% Angka positivity rate ko lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24%. Sementara kasus influenza A atau H3N2 subclade K hanya ditemukan 22 kasus sepanjang 2026.

kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional.

Kenal, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan Wakil Menteri Haji Jo Umroh Wamenhas Daniel Anzar Simanjuntak siap untuk mencoret oknum pembimbing umroh pelanggar etika pelayanan. Sanksi tegas tasabui menyusul viralnya rekaman video oknum mutawif yang menyindir jemaah lansia pangguno kursi roda. Daniel Anzar memastikan pemerintah akan bersikap tegas menertibkan petugas pembimbing ibadah tasabui. Pelaku terancam masuk daftar hitam penyelenggaraan haji ataupun umroh apabila terbukti melanggar kode etik bimbingan jemaah. Rekaman video yang viral di media sosial mempacarlihatkan oknum mutawif mengeluhkan kondisi fisik jemaah lansia. Pelaku mempermasalahkan jemaah bausia lanjut yang dinilai mudah pingsan serta menambah biaya sewa kursi roda. Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan bahasanya tindakan indisipliner pembimbing ibadah mencederai amanah pelayanan kepada para jemaah. Pernyataan bernada merendahkan di dalam lift hotel tasabui Sakatiko menuai gelombang kecaman kareh dari warganet. Dan diungkapkan Daniel Anzar Simanjuntak bahasanya beliau telah menyampaikan supaya ada blacklist terhadap yang bersangkutan apabila di kemudian hari melanggar etika. Dan itu terkait jo fungsi bersangkutan sebagai mutawif. Daniel jo menegaskan bahasanya pembimbing ibadah yang tidak memiliki etika dilarang kari melayani para calon jemaah. Kementerian Allah menginstruksikan kantor urusan haji di Arab Saudi untuk menindaklanjuti temuan video viral tasabui.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
3: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adek kamu kenapa?
1: Dia nangis, karena gak boleh main di luar sama aku, kok.
4: Semoga mendapat ilmu gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
5: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usana Pandangan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyepakati pemberian beasiswa untuk 20 mahasiswa Palestina. Dukungan tasabuhi menjadi bagian dari penguatan kerjasama Indonesia dan Palestina di bidang pendidikan dan juga pertanian. Kesepakatan disampaikan Amran saat menerima utusan khusus Presiden Palestina Mahmud Zaki Abdurrahman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Senin 28 September 2026. Beasiswa tasabuhi ditujukan untuk mahasiswa Palestina yang sedang menempuh pendidikan ataupun alumni yang mempunyai kompetensi. Amran mengatakan mahasiswa dan alumni Palestina juga berpeluang dilibatkan dalam pengembangan fasilitas pendidikan dan keagamaan di kawasan Smart City Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah masjid dengan kapasitas sekitar 20.000 jemaah. Menurut Amran, dukungan pendidikan tasawuf diharapkan membuka ruang kontribusi untuk generasi muda Palestina sesuai kompetensi masing-masing. Kerjasama pendidikan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina. Selain pendidikan, pertemuan membahas peluang kerjasama investasi pertanian antara Indonesia dan Palestina, dan pihak Palestina menyampaikan ketertarikan mengembangkan kerjasama dengan Indonesia. Informasi selengkapnya Nusa Padang bisa dibaca melalui situs kbrnrri.co.id.

Banunje adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Selamat pemerintah Kota Pariaman mendorong budaya mafal Al-Quran di kalangan anak melalui Lomba Hafiz Madrasah Didia Ta'miliyah Awaliyah MDTA dan Hafiz Cilik Kota Pariaman 2026 sebagai bagian dari program unggulan Pariaman Risalah. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menyampaikan tujuan mengadakan kegiatan itu adalah supaya anak-anak yang baraja tasabuy mempunyai perasaan kompetisi, dan menurutnya kalau anak-anak mempunyai perasaan kompetisi, maka beliau baru semua anak yang ada di MDTA, desa, kelurahan, dan kecamatan bisa berlomba untuk belajar baraja menghafal sure-sure dalam Al-Quran, minimal menghafal juz amma. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bukit Tinggi menerima penghargaan AT Capaian Pendapatan Asli Daerah PAD semester 1 2026 dalam bidang retribusi dan pajak daerah. Penghargaan dari Bank Nagari Tasabi diserahkan kepada Sekda Kota Bukit Tinggi didampingi Kepala Lomba dan Keuangan dalam rangkaian High Level Meeting Capacity Building dan Bank Nagari ETPD Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Awards. Sekda Kota Bukit Tinggi Risma Hadi mengatakan penghargaan tasabuy diagia berdasarkan realisasi PAD Kota Bukit Tinggi pada semester 1 2026.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak.
2: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Ya ampun, flash sale nih. Oke, oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan Sikoci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancong Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 4 RRI Padang.

Pesona Padangan Dapur Umum Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah terus menyediakan makanan untuk warga terdampak dan relawan penanganan banjir bandang di Arusuka, Kabupaten Solo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, mengatakan layanan dapur umum tersambut telah berjalan selama sekitar satu minggu untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Petugas dan relawan setiap harinya menyiapkan makanan dan selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak, sanator relawan dan baradu di lokasi bencana dan posko pengamanan. Informasi selanjutnya, Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Sabaleh Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengadakan pelatihan jurnalistik untuk 38 siswa dan siswi dengan harapan kelahir wartawan muda berbakat di daerah tersebut. Kapolo MTSN Sabaleh Agam Yusniar didampingi Wakil Kapolo Bagian Humas MTSN Sabaleh Agam Reni Susilawati mengatakan, peminat bidang kehumasan dan publikasi cukup banyak dari revisi yang ada di OSIM MTSN Sabaleh Agam. Jumlah ku melebihi dari divisi lain sehingga pihak MTSN Sabaleh Agam berusaha untuk mengakomodir aspirasi untuk mengadukan pelatihan saat latihan dasar kepemimpinan LDK OSIM.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak, bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan, bukan?
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan, bro. Awas, Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 4 RRI Padang.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautnya. Ini laut kita.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.

0: Sumatera Barat yang merupakan tempat lahir dan tumbuhnya adat budaya Minangkabau memiliki cukup banyak tradisi-tradisi masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Sebagian besar dari tradisi itu masih eksis hingga saat ini. Hampir semua tradisi itu sangat kental warna keislamannya. Hal ini disebabkan filosofi adat dan kehidupan orang Minang yang berbunyi adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Syara adalah syariat Islam. Kitabullah adalah Al-Quran. Salah satu tradisi yang bernuansa Islam itu adalah tradisi Badikiyah, yaitu sebuah tradisi mengumandangkan salawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW ketika peringatan Maulid Nabi dan acara-acara keagamaan lainnya di beberapa daerah Sumatera Barat. Badikiyah berasal dari kata berzikir, yang mengalami perubahan pengucapan karena pengaruh dialek daerah Pariaman menjadi Badikiyah. Bacaan-bacaan yang dikumandangkan adalah puji-pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad dan sejarah kehidupan beliau, mulai dari kelahiran sampai wafat beliau. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tuanku, guru dan pembina umat di Pariaman, Nazir Tuanku Marajo.
1: Badiki itu adalah kata-kata yang khusus orang Padang Pariaman. Dasar kata daripada badiki itu adalah berzikir. Berzikir kalau orang Pariaman itu kan menatap ujung kalimat itu kepada E. Tentangnya air jadi aye. Jadi berzikir itu dijadikan dengan badiki. Yang sebenarnya badiki itu sama dengan berzikir. Kemudian yang dibaca dalam berzikir itu yang dizikirkan adalah kalimat-kalimat yang mengingatkan umat kepada Nabi, sehingga menangkan rasa cinta manusia kepada Nabi. Banyak salawat juga dalamnya dibaca, ada istilah rawi. Rawi itu adalah baca kisah Nabi, kisah kelahiran daripada Nabi. Ada juga kisah perjuangan Nabi sampai hijrahnya Nabi. Dan seluruh kalimat dibaca dalam zikir itu sejarah Nabi semenjak dari lahir Nabi sampai wafatnya Nabi.
0: Ucapan-ucapan dikir yang terdapat dalam kitab Syarafal Anam dan kitab-kitab lainnya itu dikumandangkan oleh 2-5 orang yang dipimpin oleh imam dikir yang biasanya diserahkan kepada tuangku dan diikuti oleh para pandikir yang disebut dengan urang siak dikir. Tuangku dan urang siak dikir akan melantunkan bacaan-bacaan dikir dengan gaya dan irama yang khas layaknya sebuah nyanyian. Bahkan cara pengucapannya pun khas badikiyah, sehingga tidak semua orang bisa menirukannya. Seperti penggalan badikiyah berikut ini.

0: mulanya tradisi badikia ini muncul di daerah Pariaman. Dikenalkan oleh Syekh Burhanuddin, seorang pengembang agama Islam di Minangkabau. Seiring berkembangnya Islam di Minangkabau, badikia juga ikut masuk ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, baik Luak Nantigo maupun Rantau Pasisia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ediwar PhD, dosen ISI Padang Panjang berikut ini.
1: Pada awalnya yaitu tradisi Maului, Dikia Maului, yaitu di daerah Pariaman, ketika agama Islam mulai berkembang di Minangkabau, yaitu hidup dan berkembangnya itu di surau. Jadi pada tradisi-tradisi di surau itu, para buya-buya atau syekh atau guru-guru mengaji ada mengajarkan tentang zikir kepada Allah, yaitu mengaji sifat Tuhan. Ya, mengaji sifat Tuhan yang 20, kemudian dia dinyanyikan oleh guru, kemudian ditirukan oleh murid-muridnya. Adalah dalam rangka pengembangan ajaran agama Islam. Ya, itu awal perkembangannya. Kemudian, nah ini di surau-surau satu surau, kemudian berpindah ke surau-surau yang lain. Nah, sehingga berkembanglah tradisi badikia. Tradisi badikia pertama itu adalah tidak memakai alat. Nah, jadi seperti badikia yang ada tradisi maului itu. Kemudian dalam perkembangannya, itulah menggunakan alat. Jadi tradisi badikia yang semula tidak punya alat itu dikembangkan dengan menggunakan alat, yaitu rabano. Ya, ini berkembang, ini sejarahnya bermacam-macam ini. Ada yang berkembang dengan menggunakan rabano, kemudian ada yang menggunakan dulang. Yang menggunakan dulang itu yang dikatakan dengan selawat dulang. Kemudian yang pakai rabano itu namakan dikia rabano. Nah, itu awalnya. Ya, kalau sejarahnya macam-macam, ada yang mengatakan ini adalah bermula dari Syekh Burhanuddin dalam rangka pengembangan ajaran agama Islam di daerah Pariaman. Nah, itu yang berkembang ke daerah-daerah yang ada di wilayah Minangkabau, yaitu dalam rangka tradisi pendidikan keagamaan oleh ulama-ulama yang diawali oleh Syekh Burhanuddin. Nah, itu yang dipakai dalam rangka pengembangan Islam itu.
0: Menurut Ediwar, di awal kemunculannya, badikia yang dilaksanakan di Pariaman itu adalah untuk peringatan Maulid Nabi, sehingga dikenal dengan Dikia Maulid atau Maulid Badikia. Pada saat itu badikia hanya dilantunkan dengan suara pandikia saja, tanpa diiringi dengan alat musik. Cara badikia seperti inilah yang terus dilestarikan oleh para ulama dan masyarakat di Pariaman hingga saat ini. Namun ketika badikia menyebar dan berkembang ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, bacaan-bacaan dikia itu telah diiringi dengan alat musik rebana, sehingga dikenal dengan dikia rabana. Dan ada juga yang mengiringi dengan menepuk dulang, yang menjadi sama dengan kesenian salawat dulang di Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengalokasikan dana segadang 121,81 miliar rupiah untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD pada 2027. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan dana 121,81 miliar rupiah itu digunakan untuk infrastruktur jalan, jambatan 103,65 miliar rupiah dan irigasi 8,7 miliar rupiah. Dana itu telah disiapkan pada RAPBD tahun anggaran 2027 dan saat ini sedang dalam pembahasan.

Dun Sanda Bandanyar, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP segera melakukan penanganan terhadap buaya predator dan meresahkan warga di sepanjang muara pantai di daerah itu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat, Zulkarnain, menyampaikan intensitas kemunculan buaya muara dan habitatnya tahu buang langsung dari sungai hingga ke pantai Samudra Hindia saat kini meningkat. Iko harus menjadi perhatian basamo. Menurutnya, wilayah Pasaman Barat memiliki pasisir pantai, jauh banyak sungai dan kanal perkebunan, dan bermuara langsung kalawi. Beliau mengingatkan masyarakat dan berdomisili di daerah muara dan pasisir pantai Pasaman Barat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di lingkungan sungai dan muara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: itu sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang. Ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Hei, Mbak. Kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh lihat, ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Hondeh mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung, Dek. Bagaimanapun caronyo untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui Biopori Jumbo dan Teba Modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Ragam Tradisi dan Destinasi, serta Budaya Nusantara.

0: Teh Abang Po ya, di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
1: Selamat siang Po, apa kabar Po?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
1: Betul, gitu ya?
0: Iya gitu ya.
1: Panggil aja Mas Semi ya.
0: Panggil aja Mas Semi, iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
1: Udah. Aman.
0: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jogja?
1: Jakarta gimana nih?
0: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, Alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
1: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
0: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
1: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
0: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
2: Iya, selamat siang Po Nova.
0: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
1: Batik,
0: ya. Masya Allah, luar biasa.
2: Di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
0: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, Batikku Identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
1: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Jakarta, kita berbincang dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Bu Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
2: Betul Mas.
1: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpi atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
2: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
1: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
2: Belum.
1: Itu memang karena
2: masih belajar ini.
1: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
2: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
1: Babat alas ya.
2: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
1: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
2: Jadi ketika kita bicara tentang melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
1: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo.

0: foto ya, Mas Hanang. Seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, oh, ya, atau di wilayah Kulon Progo? Ya.
1: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik,
0: yeah,
1: seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
0: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
1: Ya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
0: Ya,
1: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
0: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
1: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
0: Oh gitu. Ya.
1: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah.
0: Oh,
1: lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu.
0: Iya.
1: Itu autentik, handmade dan juga limited.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru, begitu.
1: Yeah.
0: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa, begitu? Atau seperti apa polanya, Mas?
1: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang, ya, kita pantau di HP itu setiap hari, ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini itu apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
0: Satu minggu. Oke. Okay.
1: Jadi
0: satu desain satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
1: Itu cuman satu, Mas.
0: Satu ya.
1: Cuman satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO. Kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua, nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media, kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
0: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya. Dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
1: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100.000 ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000 dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
0: punya nama.
1: Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Itu, Mas.
0: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya. Motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana, Mas, seperti itu?
1: Jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas. Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa. Jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas. Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing. Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
0: Iya.
1: Ini kan jadi luar biasa, sangat nggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan. Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
0: Baik.
1: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
0: Baik. Kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
1: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi batik adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami, malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
0: campuran
1: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
0: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya, Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya, enggak sih?
0: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik, banyak juga sih, Mpok.
2: Banyak ya.
1: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
1: Banyak.
2: Justru
1: itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya, Mas Anang ya.
1: Dengan harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Semi?
0: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu Mpo.
2: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya, ya. Abang Po, nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya. Yeah.
4: 7455 2219.
3: Oke.
4: Okay. Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam is best. Itu
3: Ya.
5: Panopa sehat.
3: Alhamdulillah, ya. Cigu.

0: pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, nggak apalagi batik buat
1: iya,
0: apa?
1: Jangan lupa baju-baju batiknya.
0: Baju-baju tidur. Benar nggak Mas Ami?
1: Betul.
0: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu. Assalamualaikum, Mas Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari tingkat tidur di Jakarta Selatan.
1: Yeah.
0: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yeah, yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti cotton primis apa namanya
1: primisima
0: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Ami? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih aslinya, apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron? Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Nah,
1: iya,
0: memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
1: begitu
0: di Jogja ini ya. Itu saja Mas. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Sami. Kok napa blaam-blaam?
2: Ya, Cigu.
0: Selamat siang menjalankan bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Sami untuk WhatsApp boleh?
1: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
3: Oh iya.
1: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
3: Iya, iya.
1: Gitu Mas Hanang.
3: Ya, silakan Mas Hanang. Jawab, ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%. Lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi.
1: Iya.
3: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus, tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
1: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
3: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
1: Yeah.
3: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah, itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
1: Iya.
3: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
1: Yeah.
3: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
1: Pok Nova kangen sama Pok Nova udah lama gak tuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
1: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya.
0: Iya.
1: Mas Anang, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu,
0: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
1: Iya, kan sama-sama Jawa Tengah.
0: Oke.
1: Satu lagi nih Pak Nova.
0: Apa tuh?
1: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan terakhir ke Jogja.
0: Asik.
1: Cukup ada di tanah abang langganannya.
0: Gak ada.
1: Makasih Pak Nova. Semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
2: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalem itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
0: Oke.
2: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya, kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau Pekalongan ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
0: Oke.
3: Kalau Nova coba kita buat yang dari Jogja ya.
0: Silakan.
3: Coba kita sapa selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
0: Baik, kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
2: Jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
0: Sampai ya. Sekarang?
2: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
0: Baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga nggak?
3: Gimana?
0: Bikin batik larangan itu juga nggak, Mas Anang?
2: Buat. Bahkan motif parang itu kan macetnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
0: Tapi kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
2: Boleh, kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
0: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
2: Dalam satu acara dengan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
0: Oke, baiklah. Kalau
2: itu
0: begitu.
2: Yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
0: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
3: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi Mbak Anita.
0: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
3: Coba kita ke WA ya Mbak ya.
0: Ya silakan
3: ini
0: Mas Semi.
3: Bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten, mau tanya ini.

0: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
1: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
0: Boleh. Ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
1: Diangin-anginkan ya, gitu ya.
0: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
2: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
1: Ya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
2: Iya betul, benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya.
1: Oke deh. Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Halo. Alhamdulillah.
1: Selamat tersambung. Siang ya.
3: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
2: Iya. Ya.
1: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
3: Jalan Sama.
1: Oh, nji. Pak Sagio di Jalan Sama di Jogja, nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio?
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke Redaksi Jakarta, Mas Emi.
1: Iya. Yeah.
3: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh, Mas Emi atau Pak Nova?
1: Mahal banget gitu.
3: Oh
1: gitu. Lah, emangnya berapa kalau rumiin harganya?
3: Masa disuruh beli 900.000
1: batik. Oh gitu.
2: Aduh. Beli batiknya di mana?
3: Betul, Pak Nova.
2: Beli batiknya Bapak di mana?
1: Itu belinya sekodi mungkin ya.
3: Enggak,
1: cuma
3: ya.
1: Satu.
2: Belinya di mana dulu?
3: Mana disuruh? Itu di...
1: Di mana?
3: Itu ada... Pasar ada gantol ya, Mas.
1: Di mana?
3: Itu gantol layang itu, namanya para layang itu.
1: Di tempat para layang?
3: Di
1: daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi.
1: Oh gitu, Nji.
2: Oke, baik.
1: Oh, harganya mahal gitu, Nji?
2: Ya.
1: Oh, di Taman Mini. Oh, gitu.
2: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
1: Baik begitu, Pak Sagio. Ya,
3: gitu aja.
1: Baik, terima kasih.
3: Mas Anang kali.
4: Terima kasih.
1: Baik.
2: Iya.
4: Ya, salam balik. Sehat selalu.
1: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal, Mpok.
2: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
4: Iya, halo.
2: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
2: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
2: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus,

0: tempat saya itu kan paling murah 100.000.
1: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta, saya juga punya yang harga 500.000. Jadi harga-harga itu kita kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu.
1: Baiklah. Nanti
0: nih ngobok sama Mas Semi.
1: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
2: Betul, Mbok.
1: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
2: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
1: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya. Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam Yayah Mulia hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

beralih ke berita selanjutnya, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan Trigrata Bangun Bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

Penempat dari Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Baik, Duan Sara Pendengar, selamat siang. Dan terima kasih Duan Sana masih tetap setia bersama Prom PR di Padang di 92.4 MHz ya. Yalah Duan Sana Pendengar, kita baru saja selesai mengikuti siaran berjaringan nasional Sara Budaya Nusantara dari Prom PR Jakarta bersama Prom PR Yogyakarta ya. Dan acara kebisa sudah dosen ikuti balik setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, tentunya dari jam 1 siang sampai jam 2 siang ya. Jadi lamalah don sana pendengar, don sana tanya balik jawab lagu-lagu pop Minang dari Pramperi Padang sampai Bekoka jam 3 siang atau jam yang boleh waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bersama di program Dendang Dangdut Prom PR di Padang ya. Yalah Duan Sana Pendengar, baru saja berlalu lagu Minang dari David Istanbul, Kemari Pentang. Dan berikut kita beralih ke lagu dari Nyo Rayola berjudul Lapeh Bimbiang Tangan. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perumahan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dan salah perangnya, RSUP M. Jamil Padang mengedukasi masyarakat tentang cara melindungi kesehatan mata dari paparan kabut asap pada hari Jumat 25 September ke Patang. Ya. Edukasi dan menghadirkan dokter spesialis mata Dr. Diska Heriadi itu berlangsung di Poliklinik Mata Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. M. Jamil Padang. Sebenarnya. Nah, menurut Dr. Diska, partikel dan gas dari kabut asap dapat langsung menempel pada permukaan mata karena organ itu tidak memiliki perlindungan serupa kulit. Nah, paparan itu dapat mengganggu lapisan ayi mata atau tear film sehingga mata lebih capek kariang dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, Diska mencontohkan kelompok pengguna lensa kontak, penderita mata kariang, urang jo riwayat alergi mata, pasien pasca operasi mata, anak-anak, lansia dan pekerja luar ruangan dinilai perlu lebih waspada. Keluhan dan perlu dikenali antara lain mata merah, perih, padih, barai, sensasi serupa bapasi, penglihatan buram hingga mata lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, beliau minta masyarakat dianjurkan memantau indeks standar pencemar udara atau ISPU sebelum beraktivitas dan mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Jika harus keluar, penggunaan kaca pelindung mata dan masker, jauh filtrasi bayi serpo N95 atau KN95 disarankan. Sedangkan pengguna lensa kontak sebaiknya sementara menggunakan kacamata. Ya, itu pasan dokter Diska di Semarang ya. Ilah dun sana, itu satu-satu informasi ya tentang tips melindungi mata dari asap ya. Yalah dun sana berangga, informasi ko bisa dun sana baca tuntas balik di laman ri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Silagalaga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silagalaga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silagalaga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silagalaga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
2: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Bahasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana pandanya, setelah melewati dinamika nan alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap diadakan pada 2 sampai 4 bulan Oktober, jauh peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengakui sempat tadape dinamika setantang usulan beberapa daerah untuk mengundur balik jadwal porprov. Baik itu pula ada beberapa kabupaten kota nan inda kunjung memastikan mengirim kontingen hingga mini akhir pendaftaran. Akan tapi hingga malam tadi, senang oleh kabupaten kota memastikan ikut serata dalam multi-event tingkat provinsi ko. Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah Basarato Koni Kabupaten Kota dan akhirnya menyamakan semangat untuk mensukseskan porprov tahun kini. Jaba itu perubahan pada agenda porprov tahun ko hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal nan direncanakan di Kota Solo akhirnya dipindahkan ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bantu empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana.

Tunsana baranya, mitigasi terhadap seluruh potensi bencana di Sumatera Barat paralu batu-batu dilakukan. Hal nantu diungkapkan Ketua Kelompok Kerajo Bidang Pariwisata Kadin Sumatera Barat, Joni Mardianto, mainge dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Sumatera Barat diterajang bencana, khususnya bencana meteorologi. Menurut Joni, imbas bencana berupa kerusakan infrastruktur jalan dan akses sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Mainge bagi wisatawan dari provinsi tetangga dan datang menggunakan jalur darat. Joni berharap mitigasi bencana di Sumatera Barat taruh di pakue agar risiko saat bencana terjadi tindak berdampak lawe, salah satunya terhadap sektor pariwisata. Sebab pariwisata merupakan sektor penting untuk memutar roda perekonomian daerah karena pariwisata memberikan efek ganda bagi kegiatan UMKM. Di antaranya usaha transportasi, akomodasi, penyediaan makanan minum hingga usaha oleh-oleh.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
2: Dan kredit peti terbuat dari...
3: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
4: Di sini ya, lagi ada ipet.
3: Nah ini juga, komputer masih aja nyala.
5: Duh, bapak ini cerewet banget sih pak. Lupa matiinnya pak.
3: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
5: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
3: Kamu tahu aja.
6: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Tahan dulu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana Pananga, meskipun fenomena El Nino masih berlangsung, hujan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi pola atmosfer dan karakteristik wilayah Sumatera Barat yang berbeda jo daerah lain di Indonesia. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, mengatakan Sumatera bagian utara, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki pola hujan yang berbeda jo wilayah Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Menurut Yuda, dalam 3 bulan kemuko, Sumatera Barat masih berpotensi mengalami hujan jo intensitas menengah hingga tinggi. Khusus wilayah Sumatera Barat, jo Kabupaten Solo yang berada di wilayah Ekuatorial Kuai, puncak hujan diperkirakan terjadi di bulan November hingga Desember. Yuda juga menjelaskan curah hujan bulanan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat dapat mencapai sekitar 300 mm per bulan. Sementara wilayah bagian timur, Bantu Adamas Raya dan Sijunjung diperkirakan berada pada kategori menengah, jo curah hujan sekitar 150 mm per bulan. Dusun Apananga, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan Hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo terjadi. Kapalo Research Center for Climate Change Universitas Negeri Padang, Dr. Novi Yenri Sudia, kepada RRI mengatakan dari hasil pemetaan ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim memetakan pula kawasan yang terdapat mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka Kabupaten Solo merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah alah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikih dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedi totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti, Ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
4: Aku masih lapar bro.
3: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
5: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
6: Tradisional Aluka Pentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Pentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
8: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dan senama dengan semuanya, 100 siswa Madrasah Negeri Joshua Study Kota Bukittinggi menerima beasiswa dari Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Bukittinggi. Penyerahan beasiswa berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Haji Irwan menyampaikan apresiasi juga terima kasih kepada PLN UP3 Bukittinggi dan Allah menunjukkan kepedulian terhadap dunia pendidikan melalui penyaluran beasiswa kepada siswa-siswi madrasah. Menurutnya bantuan tersebut bukan sekedar dukungan secara materi tetapi juga dapat menjadi penyemangat bagi siswa untuk taruh baraja coba juang meraih cita-cita.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah

Drumup adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang, pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak dan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo dulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: kita. Menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
6: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
5: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
6: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
5: Ya deh. Semangat.
6: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Alladzi an'ama alaina binikmatil iman wa nikmatis siha wa nikmatil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Rasul, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap, bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya bahwa ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kadang tidak langsung dipahami oleh manusia. Dengan husnuzon kepada Allah, hati akan lebih tenang, lapang, dan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Akhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah, senang mendengar ayat-ayat-Nya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Nya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia.

0: Min keimanan seorang muslim. Dan sebelumnya kita juga dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22-28 dengan Qori'ah Desril, terjemahan oleh Yudi Maswar. Pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: RRI Padang.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
3: Dun Sarang Padangan, sebanyak 70 alumni Madrasah Jo Pondok Pesantren Sumatera Barat beragam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Mustafa meminta Urangko menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan di luar negeri. Mustafa mengatakan pula, para alumni membawa harapan keluarga madrasah pesantren Jo daerah selama menempuh pendidikan. Ia meminta Urangko menunjukkan sikap Jo prestasi nan dape mengharumkan nama Sumatera Barat. Ia menyambutkan para calon mahasiswa tasabuy sebagai duta Sumatera Barat selama berada di luar negeri. Menurutnya, pengalaman pendidikan di Timur Tengah dapat menjadi bagian dari kontribusi generasi muda bagi daerah. Informasi selanjutnya, Dun Sarang Padangan, komunitas seni kulek mementaskan wayang Padang, adaptasi naskah karya Wisran Hadi, nama angke dilema pengelolaan harta pusaka di Minangkabau. Pematasan tersebut digelar dalam rangkaian Alek Teater 10 di Gedung Taman Budaya Sumatera Barat, Padang, Jotema, Menimbang Tradisi. Sutradara Afdal Putra atau Dalo mengetukkan cerita bahwa pusat pada pergolakan tanah pusaka dan diadukkan pada tuntutan adai jo kebutuhan hidup. Duo dari ampe unsur cari gade pusako, yakni gadis nan alun basuami, jo rumah gadang, nan keterisan dipilih sebagai pintu masuk konflik. Dan Afdal mengatakan pula, pemilihan wayang orang menjadi cara untuk menggambarkan kondisi sosial manusia nan tambah sadar dapat dikendalikan pihak lain.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarang Padanga. Selamat malam dulu untuk Dun Sarang Padanga di mana saja di mana berada yo. Bahasa Bali ya, bahasa Moriri Antika tentunya di ranah Minang malam. Iko Dun Sarang Padanga beko akan sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat. Semoga keadaan sehat. Waras ya di sana Padang. Jo kegiatan untuk kini kok di sana Padang ya. Dan tentunya di sana Padang di Pesona Nusantara pada malam kok kita akan berbagi informasi seputaran senjata tradisional nan unik jelangka di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia kok itu memiliki berbagai macam senjata tradisional nan unik jolangka nan indah hanya berfungsi sebagai alat pembela diri saja atau baburu, tetapi juga sebagai syarat akan nilai magis filosofi jo sejarahnya dan cara pandangnya. Seperti ya senjata tradisional Indonesia yang paling unik jolangka, yang pertama ada dari Sumatera Barat namanya kerambit. Eko bantuannya seperti pisau ketek, genggaman dan bilanya ko melangkuang menyerupai cakar macan di sana Padanga, dan godekannya dari caro menggunakannya itu jo indah ado manusuk yo, melainkan diselipkan di jari telunjuk atau kalingkiang sehingga mematikan dalam pertarungan jarak dake. Dan senjata kerambit kau dan sarang pandangnya kini diadopsi oleh pasukan elit militer dunia. Seperti itu dan sarang pandangnya. Kemudian ada pulau dari Riau namanya pedang jenawi. Itu pedang panjang sekitar 1 meter dan lurus joramping. Merupakan hasil akulturasi budaya Melayu jo Jepang zaman dulunya di sarang pandangnya. Dan pedang kau sangat langka jo dulunya dipakai oleh para panglima perang kerajaan Melayu. Seperti itu di sana padanya. Dan seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita informasikan pulo waktu sholat isya atau azan isya kita hariko. Beko masuk pada jam 9 balik lewat 24 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaji lagu Nusantara bergeko.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Kita lanjut Bali mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara pada kesempatan kini ko dan Sana Pandangnya. Dan tentunya masih membahas seputaran senjata tradisional unik Jolangka di Indonesia dan Sana Pandangnya. Ada namanya belati tulang kasuari dari Papua, pisau belati tradisional nan tabue dari tulang kaki burung kasuari. Bagian hiasannya kok cobana dihiasi yo oleh bulu burung kasuari atau bulu burung lainnya. Senjata kok dipakai suku asli Papua untuk ababur hewan jobatan hidup. Kemudian ada golok ciomas dari Banten. Golok biasanya diukir yo dengan khas, tetapi punya aura mistis nan kue. Proses pembuatannya sangat sakral jo hanyo dilakukan pada bulan Maulud atau Rabiul Awal, dan konon ceritanya dun Sana Pandangnya goloko harus disepuh jo ritual khusus agar ketajamannya tak jago. Kemudian ada pulau dari Kalimantan Tengah, namanya Dohong, itu pisau pendek bermata duo. Nah, bantuannya sederhana, mirip seperti linggis kete atau tombak mini dun Sana Pandangnya. Nah, suku Dayak Ngaju menganggap Dohongko sebagai senjata tertuanan sakra. Senjata koju indak sembarang yo dipamerkan Johanyo, dipakai dalam ritual adai tingkat tinggi atau penobatan kepala suku. Jo yang terakhir ado namanya parang salawaku dari Maluku. Kombinasi sembilah parang atau pedang nan pendek, jo perisai kayu nan kare, disabui jo salawaku dan Sana Pandangnya. Jadi perisai nyoko dihiasi kulit kerang laut atau ukiran khas pelindung diri, dan senjata ko lekat bana jo pelawan nasional Kapitan Patimura sa melawan penjajah. Kita dan Sana Pandangnya. Jadi itulah beberapa informasi kita seputaran senjata tradisional unik Jolangka di Indonesia. Dan beko di jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mendengarkan drama legenda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
3: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah dun sorang padanya, seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda Yama Malamko menceritakan tentang legenda Tungku Panghusen. Dan tentunya dun sorang padanya, setelah itu kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serajojo informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah.
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan pantai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
4: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
5: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Panghusen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Panghusen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
6: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
7: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
8: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
9: assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
7: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
6: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
8: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
8: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar kacir.
3: Panghusein!
1: Ada apa Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
5: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak Panghusein, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Panghusein, bangun, bangun Panghusein. Panghusein.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandaga. Kita akan berbagi informasi di malam kedun Sana Pandaga untuk adun Sana Pandaga begitu sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Kabut asok balik menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Damas Raya pada hari kedun Sana Pandaga dan kondisi kota jadi setelah kualitas udara di daerah tersebut sempat membaik dalam beberapa hari terakhir. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Damas Raya, Suherman Junaidi mengatakan, kembali muncul kabut asap tersebut alun ditemukan berkaitan jauh titik panas di wilayah Damas Raya. Berdasarkan pemantauan sistem informasi peringatan geodeteksi dini, pengendalian kebakaran hutan geolahan, INDADAPE hotspot di Damas Raya sejak 23 hingga 29 September 2026. Menurutnya kondisi tasabuy menjadi indikasi kabut asap baliak menyelimuti Damas Raya, kemungkinan merupakan kiriman dari daerah lain. Padahal, hujan labeh ala turun secara merata di sejumlah wilayah Kabupaten Damas Raya. Kondisi tasabuy sebelumnya turut membantu memperbaiki kualitas udara. Di daerah tasabuy dan Sana Pandaga. Tentunya informasi kita kutip dari langgam.id dan besok kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk dan Sana Pandaga.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Legonya gak bisa disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga. Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas. Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
2: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padangga ikut ya lagu dari Anggrek, Tutui Telingo, Pijangan Matu, dun sana padangga. Lambatan kita yo ke jam 20:40 waktu Indonesia Barat. Kita berbagi informasi dulu untuk dun sana padangga. Reaktivasi sejumlah jalur kereta api di Sumatera Barat itu dinilai dapat memberikan manfaat dan gadang bagi masyarakat. Selain Mampakue, transportasi umum massal, keberadaan kereta api Juwo dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Pengamat transportasi Yosef Rizal mengatakan di sana padanya, reaktivasi jalur kereta api sebatuannya Allah Balansong di Sumatera Barat. Namun pengoperasinya alun mencakui seluruh jalur yang pernah tasadio ya di sana padanya. Jadi menurutnya jika reaktivasi diarahkan pada jalur kayu tanam ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, Baikumbuah serta Padang Panjang, kemudian Solo, Sawalunto, langkah tasabuy akan memberikan manfaat nang gadang bana bagi mobilitas masyarakat. Dan inyo menilai jalur kayu tanam ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, Baikumbuah yaitu memiliki urgensi nang tinggi karena jalur Padang ke Bukit Tinggi melalui Padang Panjang Assalamualaikum menjadi salah satu ruas jauh aktivitas lalu lintas nan pada ibana jurentan tegaduh ketika kota jadi bencana gitu dan sarang padangnya. Dan Yos Rizal juga mengatakan kereta api memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan transportasi berbasis jalan raya. Moda transportasi tasabuy itu dapat mengangkut penumpang dalam jumlah nan gadang, jauh penggunaan energi, jauh ruang dan relatif lebih efisien gitu dan sana padangnya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Selamba Jawa dalam edisi lagu gamai jo lagu dendang Melayu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Yo. Siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sara Padanga. Kita beralih ke program Salamba Jawa untuk malam ke dun Sara Padanga. Tapi malam ke kita akan request lagunya tuh lagu Gamai sama lagu Denda Melayu yang bisa dun Sara Padanga pilih di malam kedun sana pandangnya ya. Baik, sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat bersama Riri Antika dun sana pandangnya. Jadi silakan sajo nan kanio bergabung di lain telepon di 0751-812-41 atau di 08 sabale 6-6-0924-0 atau bisa pula ke chat via WA Prampe dun sana padaga di nomor rinan samo jo format namo alamai lagu mi, lagu gamai atau lagu denda Melayu yang kadi pilih samo salam singkeknya dun sana padaga. Insyaallah kan kita bacokan chat WA nya selamo dalam program Salam Bajawe. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kodun sana pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia, kodun sana pandanga.
1: Malam ni.
0: Yo bang, selamat malam Bali. Ada bang.
1: Jari.
0: Alhamdulillah bang Tommy, sehat bah, sehat atau enggak?
1: Amin.
0: Bang Tommy sehat, alhamdulillah. Kalau sehat kok ha.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, anca tuh mah komplit. Jadilah Bang Tommy malam gini kok kan requestnya lagu gamai sama lagu dari Melayu.
1: Yeah,
0: Bang juga, Melayu se apa judul lagunya yeah. Bang? Pilu. Yeah,
1: pilu ri.
0: Pilu se taruh.
1: Iya. Yeah.
0: Senang se lalai.
1: Anda fitri pilu je tiap bang.
0: Pilu lah, masya Allah ya.
1: Iya, dia dah dari
0: jadilah, boleh bang. Salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam itu untuk Riri dulu.
0: Jadi bang Tommy, terima kasih.
1: Terima kasih juga, sehat sekeluarga karya.
0: Amin, terima kasih bang doanya.
1: Jadi itu Mbak Yul, Diana, Ulan, Nana,
0: Yo,
1: Uminda. Pak Munir, Pak Buyung.
0: Jadi, siap.
1: Kakak Jol meninggal lah.
0: Hah?
1: Tahu ya?
0: Innalillah yu anajol. Anda tahu dong?
1: Tetap meninggal. Pandu juga.
0: Oh, innalillah yu anajol. Yu nak tahu gitu dong, Bang. Unde.
1: Ya, Bang. Apa anda tahu dong? Pandu juga, Bang.
0: Sakit apa tuh? Ajo piala Bang Tommy?
1: Nah, itu sakit esok. Sakit untuk gua.
0: Meninggalnya patang bang ya hari
1: yeah.
0: Innalillah udah terakhir bilu bergabung jo ajo tuh yo minggu patang mah terakhir ah. Semoga ajo diterima amal ibadahnya dilapangkan kuburnya dijauhkan dari siksa napi neraka yo
1: amin
0: asis sang kubu amin
1: amin
0: jadilah
1: ajo tuh orang udah dira
0: jadi terima kasih
1: jis.
0: Di Kuala Lumpur.
1: Di Kuala Lumpur ya. Apa pokoknya dun sana sadoi lagi.
0: Dun sana sadoi jadi Bang Tommy yeah. Siap.
1: Terima kasih ini.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun sana pandangnya. Agak takajuk kita mendengar kabar duka dun sana pandangnya. Tapi gimana kita tahu dun sana pandangnya kabar duka kiriman saja. Al-Fatihah untuk pandangan kita ado ajo piala dan acobana bergabung ke Prampe dun sana padanga yo dan tentunya silakan untuk dun sana padanga dan kanyo bergabung di telepon atau di chat WA Prampe silakan dun sana padanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanga yo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jasi aku dun sana padanga. Halo, Jose aku di sana. Halo. Halo, selamat malam Jose aku. Halo.
2: Pak Nur hari.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjung di Lubang. Apa kabar Pak Nur? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa dia request lagu gamai atau lagu dari Melayu kok Pak Nur?
2: Maju tuh yo kepetam ninggalnya.
0: Apa tuh Pak Nur?
2: Ajo tu yo ke Batang meninggal.
0: Iyo tadi barusan disampaikan
2: jadi,
0: Jo.
2: Go, ke Batang lambu sampai malam.
0: Jadi sih ya Pak Nur.
2: Tadi mau ke studio lo mau sampai lo kau ni. Ini ke dia. Video nairan sore tadi ya. Sore tadi nak
0: tu. Iyo kita ada rapat Pak Nur, jadi agak lama. Baiklah Pak Nur, ni lagu gamai atau lagu Nena Melayu malam kini ko Pak Nur?
2: Anu saya de.
0: Apa tu?
2: Gamai saya de.
0: Apa judul lagunya Pak Nur ni?
2: Apa kaparinyo sampai hati?
0: Kaparinyo sampai hati tadi lagunya Allah kita putarkan tu lagu pembukanya Pak Nur.
2: Dendam Melayu lah.
0: Dendam Melayu di lagunya apa tuh Pak Nur?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore, baiklah.
2: Tapi Pak Dusi lah.
0: Oh Pak Dusi Alunado tuh Pak Nur, yang ada yang kita koleksi Said Effendinya Pak Nur, laki-laki penyanyinya.
2: Oh iya, laki-laki lah.
0: Iya.
2: Kalau enggak, boyang bulu saja itu
0: ya. Boyang bulu aja, di boleh. Salam-salamnya silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk Vivi sekeluarga.
0: Baik, terima kasih Pak Nur.
2: Bahagia selalu kan.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Dan halal.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Anak
2: jadi anak yang saleha.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur.
2: Itu kalau bisa menjadi atizah Quran kan.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur ya.
2: Sudah itu untuk Sanuk Begindo Tommy tadi kan.
0: Jadi
2: Bunda Queen.
0: Iyo.
2: Sudah tu untuk Diana.
0: Iyo.
2: Bulan.
0: Jadi Pak Nur.
2: Putri Tanjuang. Angkura Jokaci. Malin Sampono.
0: Baik.
2: Putra Kelok Sembilan. Runi Kinago. Runi Jamba. Sudah tu Itro.
0: Jadi siapa Nur? Kita bungkus salam Pak Nur ya.
2: Ajo tu ya, yo lah pasti telefon keluarganya tadi kan.
0: Baik siap. Iya, terima kasih informasi Pak Nur.
2: Diterima amalan.
0: Amin amin ya Robbal Alamin.
2: Jauh dari siksa kubur.
0: Kubur. Amin. Baiklah.
2: Ambo putar gaji lo batang tu kan.
0: Iya betul Pak Nur, pas orang terkaji sadolahnya secara iya. Terakhir minggu ke dalam minggu patang terakhir iya, Ajo iya, bergabung
2: kan?
0: Iya aduh basang moririm masuk
2: Ajo tiada lo masuk dia itu rajinnya tuh makan.
0: Iya jadi Pak Nur baiklah terima kasih Pak Nur ya. Jadi Pak
2: menangkan mo
0: siap tuh
2: bujang terusan Aldi Tanjuang,
0: baik.
2: Tanjuang. Pokok Tanjuang
0: saja. Oke, siap Pak Nur. Jadilah. Baiklah. Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Lubek Dun Sana Padanga. Dan kita beralih dulu ke chat WA Prampe dan ala Bagabuang Dun Sana Padanga. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Miko jomblo lebay di Lubu Minturun. Rekas selagu Iyad Bustami Laila Canggung. Salam untuk Riri, salam untuk Unidiana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jema, Pak Sutan Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Wulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Nana, dan salam kompak untuk pecandu Pro Ampe dan Mandanga malamku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bali. Aduh, jumlah lebay di Lubuk Minturun nama masuk ke WA Prampe Pado malamku dan sana padanya. Baiklah, kita akan jeda dulu di sesi yang pertama. Jadi bagi Dun Sarang Padanga dan Kanyo Begabuang silakan di line telepon atau di chat WA bisa request lagu gamai atau lagu Dena Melayu Dun Sarang Padanga. Karena seperti biasa di hari Selasa malam Rabu itu spesial untuk lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 92,4 MHz. Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi kedua untuk Salamba Jawa, spesial untuk lagu Gamai sama lagu Dena Melayu. Jadi bagi Dun Sana Padanga dan Kania Bagabuan, silakan saja di line telepon atau di chat WA kita pada malam ke Dun Sana Padanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun Sana Padanga, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah ke Dun Sana Padanga.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Nama mama saya yang Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Panggil, Mbak Kaba. Mama Zur, say hi.
1: Alhamdulillah, nak.
0: Alhamdulillah.
1: Didi juga ya, sehat kan?
0: Alhamdulillah, say hi walafiat banako maha.
1: Ayo, sama Didi.
0: Jadilah. Mama, nyo lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam gini kok, Mama? Melayu. Apa judul lagunya, Mama Nyo tuh?
1: Timang-timang anakku sayang.
0: Timang-timang anakku sayang. Sambil kita mencari lagunya, Ma, boleh ya salam-salamnya dulu malam gini kok, Ma?
1: Salam untuk Bunda Queen, Ibu Nur.
0: Jadi
1: Pak Nur, Pak Yong Tanjung,
0: baik.
1: Pak Edi, Pak Munir, Mama Najwa, Diana, Mbak Yul, Ujang Paibo, Pak Widira, Nana, Desi,
0: Yuma,
1: Pak Hen,
0: Sadolahnya, baik.
1: Lalu masuk kamu yang
0: Kamasuak, baiklah. Mama Zur, ya oke, baik. Jadi,
1: jagoan mama tadi itu si cantik.
0: Sampai ketemu Ma ya. Baiklah. Iya. Baiklah. Mama Zur, ini lagu Timang-Timang belum ada kita koleksi nih, Ma. Boleh diganti lagunya, Ma?
1: Belum ada ya.
0: Belum, Ma. Belum kita koleksi.
1: Apa jangka?
0: Patwa Pujangga ada lagunya, Ma. Dari ada dari Edi Sitonga sama Victor Huta Barat. Yang mana Mama mau lagunya, penyanyinya?
1: Edi Sitonga aja deh.
0: Baik, siaplah.
1: Halo Lili, terima kasih banyak.
0: Oke, baik, sama-sama Mama Zur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak mama yang cantik.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Zur yang barusan bergabung Dun Sana Padanga. Baik, silakan untuk Dun Sana Padanga nangka bergabung di line telepon atau di chat WA perampek, silakan Dun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun Sana Padanga, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah, Dun Sana Padanga. Oh, kita putus. Silakan Dun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun Sana Padanga, halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah, Dun Sana Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
0: Baiklah, Jo Mama Najwa.
2: Iya,
0: ah, betul, nak. Baiklah, bakaba Mama Najwa, sehat.
2: Alhamdulillah sehat bana Korea.
0: Alhamdulillah kau.
2: Sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat sangat koma. Walaupun agak serak sakit tekna.
2: Iyo, bunyi-bunyi iyo enggak
0: salah-salah. Iyo, aluminium air putih di mah pak le tu.
2: Oh, ada kau lagu minum.
0: Iyo betul abang nama. Jadi lama mana yo lagu Gamai atau lagu Dena Melayu malam gini kau mama Najwa? Apa judul lagunya tu mah? Ah, dari Benigno Sabanta, kita cari dulu sampai kita mencari lagunya. Boleh ya, mah salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Buzur tadi ya Riri.
0: Jadi ma.
2: Untuk Pak Bujang Pak Ibu. Untuk Pak Oyon.
0: Baik.
2: Untuk orang muda Widira.
0: Iyo Diana. Jadi.
2: Untuk seluruh yang masuk tadi
0: jenis seluruh. Oke siap.
2: Salam pulun untuk apa tuh Pak Nur, Pak
0: Tapai. Baik.
2: Sekumbang.
0: Siap. Sadolahnya. Mama, Mama Najwa, untuk lagunya Alun Ado kita koleksi mah boleh ditukar lagunya mah?
2: Dari Di Malik Alun Putar
0: tadi. Oh, Di Malik Alun.
2: Udin Malik selari pilihan si Eri.
0: Oh, Udin Malik, bayaklah, siap. Nanti kita putarkan ya, Mayo. Bayaklah. Sama-sama, Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Stebadun sana Padanga. Dan kita beralih ke chat WA dulu. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Semoga Riri sekeluarga dalam keadaan sehat. Amin. Iko ada dari Opa Lumin, request lagu Kau Pergi Tanpa Relaku dari Zalmon. Salam buat semua kru Pro 4 serta seluruh pencinta dan pendengar Pro 4 di mana saja berada. Wassalam. Baiklah, terima kasih untuk Opa Lumin dan masuk di WA kita pada malam kodun sana pandanga. Dan tentunya kita jeda balik ya. Jadi bagi dun sana pandangan yang kanyo bergabung, silakan di line telepon atau di chat WA kita selama program Salam Bajawe Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Inge, malam ko khusus untuk lagu gamai dun asam lagu dina Melayu dun sana pandangan yo. Dan jangka beramano tetap bersama kami taruh dun sana pandangan di 92,4 MHz.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah Kantor Wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadanga, kita masuk di sesi ketiga untuk Salamba Jawa. Malam ko khusus untuk lagu Gamai sama lagu Dena Melayu nang bisa dun sana pandanga request yo. Jadi silakan bergabung di line telepon kita di 0751-81241 ampe atau di 08 Sabale 660924 atau bisa pulo ke chat WA Prampek Pado malam ke dun sana pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Halo Uni Indah di Lubuk Alu yang Baka Banyo.
1: Adik Uni dan kami di Padang Baka Banyo. Uish.
0: Alhamdulillah sege bana Uni Baa sege.
1: Oi sege bana ko.
0: Wis sege ancak mah mantap.
1: Iyalah. Tapi ko iyo ko kabanan apo ada truik berduka cita wa ada dosana wa nala ba pulang ka rahmatullah.
0: Kato iyo tadi ada telepon Pak Nur Ajo Piala nang beso bagabong jo kita Uni kabanyo patang
1: ya. Oh ya, waktu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya.
0: Iyo, Uni.
1: Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Diterima amal ibadah amal saleh semasa hidupnya.
0: Amin yang berat.
1: Dilapangkan almarhum dalam kuburnya.
0: Amin,
1: dan
0: diberi
1: kekuatan kesabaran bagi keluarga nih
0: kita. Amin. Iya jadi Uni.
1: Di maramang bulu kudo.
0: Iyo orangnya ramah laswa kalau lah bagabung.
1: Ka itu kan masuk dulu lah waktu Uni masih aktif di Prompe itu mah.
0: Iyo Uni.
1: Acok jo beliau tuh kami japri lah kan. Japri jo almarhum itu kan sebagai orang gay banyak manasihati.
0: Batu Uni.
1: Banyak lah petua-petua nana. Ya menengah kabar tu ya bana merinding rasanya ni ya Allah. Menyasa lama nak aktif di sinan kan baru terbelakangan kau seaktif terengah kabar. Jadi orang berpulang.
0: Iyo ni. Ayolah. Minggu patang terakhir bagabung joki tu Uni.
1: Iya.
0: Bagabung di telepon sama Riri Uni. Tapi kalau sama penyiar lain mungkin aduh setelah Riri aduh bagabung.
1: Iya. Emangnya beliau tu almarhum tu, ya sebagai orang gay betul-betul baik lah banyak nasihat petua yang didapat dari beliau.
0: Baiklah.
1: Ya lah Riri.
0: Apa tu ni?
1: Request lagu dari Aisyah Nirmala dari.
0: Nirmala, Sabanta Uni. Nirmala, aduh.
1: Siti Nurhaliza.
0: Aisyah.
1: Siti Nurhaliza salah.
0: Aduh nih Siti Nurhaliza dari Nirmala. Jadi boleh Uni salam-salamnya dulu.
1: Tentu silakan. Tentu saja nak utama-utama untuk adik Uni yang kami ko, ha?
0: Terima kasih Uni yang kami.
1: Hai. Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan, dilancarkan rumah tanggonya sampai kakek nenek.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Soleh-soleh ya dia ya.
0: Amin, terima kasih doanya Uni.
1: Yo, kemudian salam tu untuk Bunda Queen, Bunda Wak, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ada kemudian juga buat Diana, buat Ulan. Ada Juwita Koto di parcel ya.
0: Iya Uni.
1: Ada kemudian juga ada Ajo Piala. Ada Ajo Munir Sekumbang. Ada Uda Bujang Tarusan.
0: Baik Uni.
1: Pokoknya kasado dun sana awak tanpa terkecuali warga Tanjung. Salam dari Tanjung di Lubuk Aluang juga.
0: Jadi,
1: ya.
0: Siap Uni.
1: Dan tanpa terkecuali salam ikas ada Allahnya.
0: Jadi siap Uni Indah.
1: Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni Indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di Lubuk Aluang dan sana pandangnya. Silakan nakaba gabung Bali ya, di line telepon gitu. Kita coba terima penelpon barikunya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ku dan sana pandangnya.
2: Halo.
0: Ada Pak Bujang Paibo, Mbak Kabanyo, Pak Bujang Paibo. Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alamakan Pak.
2: Alah
0: tadi jam makan malam dah Pak. Dah sehat doh.
2: Ya mai ya Melayu.
0: Iyo jadilah. Awan yo lagu Gamai atau lagu Dena Melayu Pak Bujang Paibo?
2: Gamai lah.
0: Gamai apa Pak Nio tu lagu judulnya?
2: Anak Piwang.
0: anak tiang jadi ya. Sambil kita mencari lagunya, beliau salam-salamnya Pak, silakan.
2: Pertama kali salam diri.
0: Jadi terima kasih Pak.
2: Selamat bertugas.
0: Yuk.
2: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin amin, terima kasih banyak.
2: Ayo sedilok dengan jalan. Ajo piala tuh.
0: Iyo, ajo piala atau ajo sate piaman. Nah,
2: iyo,
0: di kembali. Iyo Pak, kami baru dapat kabar lo tadi.
2: Iyo, ya tadi udah nggak ada. Bagindo Tommy nyebut
0: ini. Iyo batu Pak.
2: Iyo bagindo tadi lah.
0: Iyo tadi bagindo Tommy sama nah, Pak Nur Tanjung. Iyo Pak, kirim doa deh Pak.
2: Iyo minta minta itu aja doa di luar. Kok.
0: Iyo jadi Pak.
2: Kalau niatnya minta lapang kalau niatnya minta dingin ke samping yo. Kalau kubur minta dilapang dan lapang lah.
0: Amin, amin.
2: Ayo, itu minta apa tu semua di luar.
0: Iya Pak, jadi.
2: Itu untuk salam ke kedua sekali.
0: Ke kedua lah nyoba, iya lah Pak. Kalau
2: itu punya salam ke ibu indah tadi itu.
0: Iya, daun indah di luar-luar. Baiklah Pak. Ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujampai Bodi Gunung Sari dan sana padanya kalau tidak salah aku. Baiklah kita coba tarimu penelpon berikutnya dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan sana padanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo, ya, ada Pak Roni Jamba di Tabiang Baka Banyu Pak Sehai.
3: Alhamdulillah Riri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa nih lagu apa tuh?
3: Tanya Riri, dia meninggal aja piala.
0: Nah, Riri. Kita udah dapat kabar lo dari Bang Tommy sama Pak Nur.
3: Dapat kabar kan?
0: Heeh.
3: Iyo.
0: Batu atau ndaknya kita harus yo. Mencari
3: ya, awak kirimkan doa untuk dia semoga
0: amin,
3: dia
0: amin.
3: Masuk surga lah anaknya.
0: Amin, orang ngilok mana?
3: Ketika baginda temi hari.
0: Jadi
3: awak kiriman doa dari Roni Jamba ya.
0: Iya, siap. Saramananya tuh apa? Jadilah apa nih lagu dangdut dangdut natu. Lagu Dena Melayu atau lagu gamai malam kini kok Pak?
3: Sampai laku lah dan dia ada kawan yang nari.
0: Allah. Bale itu terlambat selangkah.
3: Lagu Zalmon ah yang dulu Riri.
0: Zalmon Sabanta dulu kita cari dulu. Kita cari dulu Pak ya.
3: Anak Salido ada.
0: Anak Salido ado.
3: Ah dari Zalmon anak Salido lah
0: nak. Nah, Sabanta dulu. Anak Adi. Salido.
3: Ya.
0: Sa oke. Okay. Sampai kita mencari lagunya boleh salam-salamnya dulu Pak.
3: Salam tuh untuk diri keluarga. Lu.
0: Jadi terima kasih Kak.
3: Semoga diri sehat selalu.
0: Amin.
3: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Sehat selalu ya lah anak diri.
0: Amin amin doanya. Terima kasih Pak doanya.
3: Sudah tuh salam untuk Uni Monik.
0: Mm-hmm.
3: Salam untuk Uni Desi.
0: Jadi.
3: Satu Kak Nana di Belindi.
0: Iyo.
3: Uminda selamat salam kenal.
0: Jadi Pak.
3: Di Lubu Alung salam Uminda nari.
0: Iyo, Uninda di Lubu Alung alamatnya.
3: Salam tu sudah tu untuk Pak Bian Tapai. Itu ajo almarhum bagi Tommy. Almarhum lah.
0: Abang.
3: Abangnya almarhum ajo piala ya.
0: Iyo baik.
3: Terima kasih Mawiri.
0: Ini apa ajo Pak?
3: Satu salam untuk Bu Nur.
0: Jadi siapa?
3: Pak Nur.
0: Yo.
3: Salam sintiasa hari.
0: Salam sintiasa dulu.
3: Tetapi namo dapat salam kesadola dari Pak Roni Jambak di tadi hari ya.
0: Baik siap Pak Roni.
3: Udah widira cek.
0: Jadi siap.
3: Baik.
0: Sama-sama Pak Roni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang. Dan berusaha bagabuang dan sana pandangnya. Kita akan jeda balik di sesi ketiga. Jadi jangan ke mana-mana dan sana pandangnya. Tetap selalu bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
3: Orang muda, napa karunyung?
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Ego sesi terakhir Nambi Santu dan Sana Padanga bergabung di Salam Bajawe dan Sana Padanga. Yo, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia dan Sana Padanga.
1: Selamat malam Uni Riri.
0: Selamat malam Bali. Ada Uni Nana di Balimbiang.
1: Iya Uni Riri. Ada sehat Uni.
0: Alhamdulillah sehat. Uni ba'ah kabanyo sehat.
1: Sehat juga Uni Riri. Syukurlah Uni Riri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Uni nyanyi lagu gamai atau lagu Denda Melayu malam kini ke Uni?
1: Lagu gamat lah Uni Riri.
0: Apa tuh judul lagunya?
1: Talang Suliki ya Uni.
0: Talang Suliki. Sabanta kita cak. Sam kita mencari lagunya boleh ya. Uni salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam pertama untuk Uni Riri lagi bertugas. Semoga semangat terus, sehat selalu.
0: Jadi salam buat amin.
1: Salam buat Intan Payung.
0: Intan Payung. Baiklah.
1: Terus tadi buat yang udah masuk tadi Om Tommy. Terus juga ikut berduka cita ya Umi atas berpulangnya Jopiala. Walaupun belum kenal lama sama Jopiala, mudah-mudahan diterima di sisinya ya Umi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, keluarga diberi ketabahan.
0: Amin. Terima kasih doanya Uni.
1: Terus tadi buat Ibu Zur. Tadi buat Pak Nur. Terus tadi Bunda Queen sakit ya Uni.
0: Alun tahu kita Uni. Alun ada bergabung tadi Uni.
1: Tadi siapa tuh dari bilang ya? Dari siapa dapat kabar itu ya? Ini Indah itu.
0: Indah pula tadi. Kayaknya aduh, kayaknya Bunda Queen aman-aman saja, doakan Uni.
1: Dengar lagi mungkin Uni Riri, mudah-mudahan Bunda Queen sehat. Gabung lagi Bunda Queen, biar rame.
0: Iya Bunda selalu gabung di WA kini kok Uni, di chat WA.
1: Gabung lah sekali Bunda, masuk lagi Bunda Queen.
0: Jadi baik.
1: Salam buat Uni tadi buat Uni siapa lagi? Pokoknya Pak Nurda tadi ya. Pak Buyang Tapai sama Ibu Manohara. Baik. Terus Ibu Yul, Ibu Nur, Uni Diana, Uni Wulan, Uni Desi Okta, Uni Desi Seba, udah Roni Jamba, Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, udah Jess. Pak Oyon, Mak Itam.
0: Baik.
1: Udah Hendra ini batu sangkar udah lama nak gabung. Sekarang beliau lebih sering gabung ke Pro 2.
0: Anak muda. Baik. Jadi Uni ini lagunya Talang Siligi Uni.
1: Iya.
0: Oke, dari Rustam Rasyani yang kita ada Uni.
1: Terserah aja nak Bapak Uni.
0: Baiklah. Oke.
1: Buat dan sana semua yang lagi dengar, pendengar setiap perempat disalami semua tempat terkecuali
0: Uni.
1: Uni Juwita di parcel juga. Semua lah Uni. Kadang udah lama nggak gabung juga, udah sering lupa.
0: Nggak apa-apa. Baiklah. Jadilah Uni. Terima kasih. Baik, sama-sama Uni.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ada Uni Nana di Balimbiang dun Sana Pandangnya. Silakan angkanya bergabung dun Sana Pandangnya di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 sebalik anamana 0924-0 atau bisa pula ke chat via WA perampek pada malam kodun Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, Josia kodun Sana Pandangnya. Halo, selamat malam, Josia Kodun Sana Pandanga. Apa aja tadi? Banyak lah. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Kedurian. Bakal Bapak Oyon, sehat. Apa dari, Pak? Oh, Alhamdulillah sehat, Bana. Koma Pak. Apa sehat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, apa ini lagu dangdut natu kan? Bukan. Lagu gamai sama lagu dendang Melayu. Ada beda dendang kuah. Kita mengenal dangdut sih. Apa ini lagunya ma pak?
2: Sapu tangan basah jampe.
0: Onde, bada sebana lagunya kok. Sapu tangan
2: basah jampe.
0: Basah jampe dari Junaidi BL yang kita ado pak.
2: Nah, oke lah.
0: Itu baiklah. Iyo, betul banget. Beliau pak, salam-salamnya.
2: Salam lalu teriri sekeluarga, sehat-sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya pak.
2: Titip salam saja John Nana di Belimbing.
0: Jadi
2: seluruhnya lah.
0: Baik. Yo pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pak. Siaran tadi Pak Oyon. Nah, Pak Oyon. Tanjuang di Kampung Durian dan sana pandangnya. Baik, kita akan ke chat WA Profek dulu dan sana pandangnya. Selamat malam Riri. Request lagu Sawalunto. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Salam untuk Pak Oyon, Pak Roni Jamba, Pak Buyang Tapai, Bunda Queen, Uni Juita, Pak Munir, Ibu Eli Tanjuang, Mbak Yul, Diana, udah aja salam istimewa untuk Dunsana Prampe Kasadunyo. Baik, terberduka cita untuk Ajo Piala. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Baiklah, aku WA dari Unimoni di Tabiang Dunsana Pandangnya. Dan tentunya aku menjadi Dunsana Pandangnya Nan Bagabang terakhir ya, Nan Bagabang di malam ke Dunsana Pandangnya. Dan tentunya Dunsana Pandangnya, mohon maaf nak bagabung tidak bisa kita terima telepon atau chat WA-nya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih sudah bergabung. Berikut di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.

hitam adalah kereta api yang berasal dari Sawah Lunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawah Lunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawah Lunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pemilihan umum, pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Lori Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sona Pandangan Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09-24, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sana Pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu, 30 September 2026. Selamat pagi Dun Sana Pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandang. Kita bahas sobat Bali hari kodon sana di hari Rabu, tepatnya 30 September 2026. Untuk hari kodon sana di hari terakhir di bulan September ko, mudah-mudahan kita berharap apapun kegiatan yang kita laksanakan hari ko, semoga berjalan lancar serato di ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kini kodon sana pandangnya, kita informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim dan musliman di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh wakatunya ala masuk pada pukul 4 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dan sana pandangan, kita dengarkan pengajian suci Al-Qur'an. Hari ko kita dengarkan pengajian surah An-Nisa ayat 29-33 yang dibacakan di Qori'ah Esi Sarato terjemahan oleh Aditya. Dilanjutkan pula jo ceramah subuh untuk hari ko yang disampaikan Ustazah Esmida dan judulnya adalah Kebahagiaan nan Subananyo. Sesudah itu dilanjutkan pula jo lagu-lagu religi Sarato renungan hingga beko pukul 6 wakatu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana padangnya, marilah kita bersama dengarkan berbagai konten religi berikut itu, tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhluqat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa dhatihi fawqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was-samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Awqasayyibim minas samai.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dun Sana Pandaga. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kepulauan Mentawai mengusulkan penambahan 5 kursi legislatif daerah untuk pemilu 2029 mendatang. Usulan itu disampaikan langsung Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, bersama Jo Ketua DPRD Mentawai dalam audiensi bersama Jo Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada hari Senin kepatang. Rinto menjelaskan penambahan dari 20-an menjadi 25 kursi itu diajukan mengingat jumlah penduduk Mentawai yang kini telah menembus angka 100.000 jiwa. Selain usulan alokasi kursi, Pemkab Mentawai pun memaparkan kendala pembangunan daerah Nantasande akibat dari 63% wilayahnya masih berstatus kawasan hutan. Pemerintah daerah Baharo adanya dukungan lintas lembaga dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan legalitas lahan, juga pelayanan pertahanan, maksud kami pertanahan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya Dun Sana Pandaga. Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan torehan lebih dari 40 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Bale tahun 2026. Sekda Payakumbuh Rida Ananda pada kepatang menyampaikan target ko melampaui capaian porprov sebelumnya sebanyak 32 ame. Jodukungan anggaran mencapai 7 miliar rupiah serta kontingen sebanyak 500 personel. Pemko Payakumbuh menyiapkan alokasi anggaran bonus medali segadang 2,6 miliar rupiah. Langko jo voucher tambahan hingga 1 juta rupiah untuk peraih emas. Kadis Parpora Payakumbuh Yunida Fatwa memastikan seluruh fasilitas atlet mulai dari uang saku, akomodasi, hingga konsumsi ala dijamin panua menjelang pembukaan Porprov pada lusa 2 Oktober mendatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampak payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
4: Kemahalan itu.
6: Mau itu.
4: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
4: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
4: Ih, apa sih? So tau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Elok bakawan sajo. Kalau rasa-rasanya Dunsana Padanga, level dari hubungan itu tidak bisa dinaikkan menjadi non spesial, ya sudahlah rancak bakawan sajo. Daripada beko nak menjadi, malah bertambah musuh atau rasa sakit di hati. Dan pasti di pagi hari ko Dunsana Padanga di pukul 6.09 malam ini waktu Indonesia Barat, nan tadinya kalam kinilah mulai tarang. Banyak pulau dan sana-sana kita nak mulai bergerak dari rumah menuju ke tempat aktivitasnya. Apalagi dan jarak rumahnya cukup jauh dan sana. Jangan lupa pagi disempatkan pulau untuk mengisi paruhnya dulu sakete. Kalau lu sempat full di rumah, setidaknya minum air putih ya, atau sagaleh teh, sagaleh susu, atau sekedar ngemil cik atau dua roti saja. Yang penting ada sumber energi dulu lah untuk memulai aktivitas pagi hari ko. Dan pastinya kita di Semangai pagi dan sana pandaga. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat beko. Silakan saja beko untuk dan sana pandaga bisa ikuti pulau program Jendela Keluarga. Di situ bisa interaktif pulau melalui line telepon kita di 812-14 atau di 08-0926-092-0. Ini kau dan sana pandaga, kita ke informasi berikut kau dan sana. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia SKI tahun 2023, kiranya pasien jantung jo kelompok usia 25-34 tahun didominasi jumlahnya 140.206 orang. Jadi bukan orang yang usianya dan lebih senior dari itu. Data itu dun sana yang lebih update lah hingga 31 Juli 2026 sekitar 73 orang mengaku mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari hasil itu sekitar 4,9 juta yang mengalami atau menjalankan program cek kesehatan gratis. Itu yang mengalami hipertensi 5,5 juta, 992.000 diabetes, 1,9 juta prediabetes, sekitar 205.000 orang dislipidemia namanya. Jadi kalau ngecek tentang masalah penyakit jantung dan sana padanya, kadang-kadang tanpa disadari ada beberapa kategori makanan yang memang berdampak buruk untuk kesehatan jantung. Di antaranya makanan dan tinggi garamnya. Iko penyebab penyakit jantung salah satunya dehipertensi atau tekanan darah tinggi. Konsumsi sumber natrium nambah labihan bisa membuat tubuh kita menahan lebih banyak cairan sehingga volume darah jadi meningke. Nah kondisi Iko lah dun sana, nan kadang-kadang meningkekan pulau tekanan pada dinding-dinding pembuluh darah.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat.

0: bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa nggak seimbang beratnya, bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh, pesawatnya jatuh. Lagian, kamu nggak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita nggak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat Tarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, selain makanan yang tinggi garamnya, makanan yang tinggi gulonya pun indah elo untuk kesehatan jantung kita. Konsumsi gula harian itu perlu diperhatikan bana, karena itu ada kaitannya juga kesehatan pembuluh darah. Konsumsi gula kalau laba-labihan dan sana, apalagi jangka waktunya panjang, itu bisa berkontribusi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, juga meningkatkan risiko diabetes. Kondisi gula darah nan taruh tinggi itu bisa mempengaruhi kondisi pembuluh darah melalui berbagai mekanisme. Salah satunya glikasi. Glikasi kok terjadi ketika gula darah kita itu baike jo protein atau lemak tanpa adanya bantuan enzim. Jadi ketika itu terjadi kadar gula darah tinggi jo berlangsung dalam waktu dan lama, proses itu bisa saja semakin acok terjadi. Jadi deh, itulah salah satu alasan diabetes pun menjadi faktor risiko penting untuk penyakit jantung. Kadar gula darah taruh tinggi indah hanya berkaitan jo angko gula darah, tetapi itu mempengaruhi kondisi pembuluh darah secara perlahan-lahan.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
0: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pernah menyimpan struk belanja. Lalu beberapa minggu kemudian tulisannya tiba-tiba menghilang. Ternyata sebagian struk belanja menggunakan kertas thermal, bukan kertas biasa yang dicetak menggunakan tinta. Tulisan pada kertas ini muncul karena lapisan khusus pada permukaannya yang bereaksi terhadap panas dari mesin kasir. Karena itu, struk thermal bisa berubah atau memudar karena ketika terkena panas, sinar matahari, ataupun kondisi lingkungan tertentu. Makanya, struk yang awalnya terlihat jelas bisa berubah menjadi kertas putih setelah beberapa waktu. Menariknya, teknologi kertas thermal ini juga digunakan pada berbagai benda lain seperti tiket, label, dan beberapa jenis nota. Jadi, jangan heran kalau struk belanja yang disimpan terlalu lama akhirnya sulit untuk dibaca.

0: Dendang Power. Kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang Pauah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar dendang Pauh, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.
1: Bu, sampahnya sudah penuh. Buang sekarang.
2: Ah, nanti aja. Sekalian kalau mau keluar.
1: Bu, ini juga ada botol plastik. Dibuang.
2: Nanti aja. Taruh aja dulu di situ.
1: Bu, airnya mulai masuk.
2: Lo kenapa?
1: Salurannya mampet. Sampah yang tadi kan belum dibuang. Banyak nih yang masuk ke selokan.
3: Sering menganggap sepele satu bungkus sampah. Masalah besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Buang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan nanti saja menjadi masalah untuk semua.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Usah takajui kok mandanga bunyi, malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari paralujung.

0: Selamat pagi dun sana pandaga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari pro ampe RRI Padang untuk hari kini ko, Rabaa, 30 September 2026, bersama Ambo Micaryani. Mula dun sana, kita mulai jokabanan pertama. Dun sana pandaga, kegiatan pendidikan geosimulasi mitigasi melibatkan tim sukarelawan Tagana Kota Padang dan beroperasi di Satio Kecamatan di Kota Padang. Sesi pendidikan di menyasar murid di SD Negeri 26 di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
1: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan edukasi di wilayah kita sendiri, yaitu di Kecamatan Padang Barat, tepatnya di SD 26 Rimbo Kaluang. Jadi kita mengedukasi zona merah ini cara mitigasi bencana, dan kita sarankan sama gurunya dan murid, di mana gurunya cara evakuasi atau mitigasi bencananya menghadapi bencana gempa, untuk mengarahkan kepada anak-anaknya di tempat tes atau tempat evakuasi sementara.
0: Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Zul Henry, usai mengagih sesi pendidikan untuk murid di SD Negeri 26 Rimbo Kaluang. Beliau menjelaskan, instruksi itu mencakup langkah-langkah perlindungan diri selama gempa. Selain itu, simulasi sarato menunjukkan bahwa acaranya para murid dapat menyelamatkan diri. Dan sana pandangan, kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan sebagian sarana kepada generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional nan ado di Sumatera Barat. Budayawan Sumatera Barat Aprimas menjalankan Pekan Kebudayaan nan diadakan tanggal 3 Oktober mendatang, diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk lebih mengenal tradisi seni budaya nan ado di ranah Minangko.
2: Audiens atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat, karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media ataupun langsung, seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan